kota ari belando inalime. Jama kama kozumela olima. Nsaka li o tamakamaka no pida. Awila mlime bambaya ni mlime farinya. Nilime vina mikwani.